Padahal serawa seng kau tu daya saya wui kena tutur samung pulia kau hanya sini buku kani kani kena tukzak mandi samung no kena nani pasing thalane.

0: 아스저르디 카나토 도르사몽 카나만 야글로 파디 하녀 하이 꼭둑 파싱어 탕라야나 할로
1: 디포르카 암부코
0: 아우 디포르카 함 람서고
1: 사야방 상 벌거서 누그라니 서나말라 데브라 부코 코랑 그도 이케차마토 바코 사야방 부코 사야방 말리야
0: 함바이 함바이
1: 나르 왜 이렇게 조금 꽉만 살아야 그 부카케 세봉고 부코 아스응고 Anggrek muka saya kena itu buku. Kita ama ama orang buruk tapi manusia buruk tapi orang kampung tak kita ama orang nusijak no. Mata man kamu itu nong anak nanti sama ama tapi kan manusia suri buat buku. Ama pula special anggrek kerana pula nong ada buku.
0: Ah, dah kau tak kau.
1: Kau pekau jual ni ane Abu Bridges. Kau buku operan konika. Kau macam wakit di sini nani. Kau ni. Ralgat ni, by onologi.
0: Aw.
1: Kau ni bagitai, mai tonga takuk buku ni bagitai.
0: Aw, aw.
1: Sampai buku ni korang kena kau ketui, mai tonga buku asuk kau mesti modu buku.
0: Dah kon, hambai, kena tonga zaman bagai. Hai, jauh jero, gahanya hai seng sanman layu kasin buku sono malani kena tonga zaman ini sama. Ozaro, hari ini kita sekarang ini sekok tu biasa kita nilai siwan. Abu ni agulah norong ni kena tuk sak mana samung kena lagi. Hello.
2: Anti boleh kahambai, ani mau angkel koyam boleh ni kesekarang ni kadi single sim.
0: Aw, ni bung sagar di.
2: Ni ani mau angkel.
0: Angkel.
2: Ni dumbul ni.
0: Aw, dah ko angkel dumbul ni.
2: Ni ko koyam boleh ni dah.
0: Koyamot, aw, tak aku angin agak salam musungu, tapi kek aku baru beres sabjak rasa mungkin kanal mana? Tapi sejauh itu, ekta tamu tangguh, apuluh mungkin nang Hindi ni rasa mungkin kanal mana?
2: Oh, ini tahun beri Hindi paling kaya, sunji tani selain mana juga berapa
0: sahne? Aw, sunji tani tamu?
2: Selain ke lah juga berapa sahne?
0: Aw, selain ke lah juga na?
2: Ini beri berapa sahne?
0: Aw, dah aku. Dah aku hambai. Pada hari hanya hai, jeng Simon layuka sini tak kuk. Angkel ni kena tuk sak mandi tersang. Pada yang kesengau zara kena lainnya ikut tuk tayi asak liya. Kau tuk tu payin tunggu sini tak kuk subas ni kena tuk sak mandi tersamung. Ani dekat hinggo pada.

Asalnya tu nyusi ni tini ni, kan itu samang pandau unyak lo norok kanai manai, kok buruk baik kok tu mau berbak, tapi apa unyak lo norok kanai manai, radio kuis pandau.

0: यासागी नाइले याने आबोनी सिनी कोक बरोग बाई श्राइ श्राइ के संग ते भु साइमान लाइये ने हेलो
1: हेलो मैडम
0: हेलो हम सगो दी फरका हम या फरो
1: दी फर काम पुई ना ना या उदयपुर महारानी ने राजू
0: राजू उदयपुर महारानी ना को साइकन दी बहुत जन हितायो बहुत जन सुखायो हमानी सिनी कोक बरोग बाई ता मुंखना
1: Bona boila mena ang nong question song song answer na hi boila pass ang call kemin lo lo get na ta pheri khado
0: yeah
1: ang gain khang ke an sama an wa so ma tu yum bo ta song na yada bai kon ka ta sai ru khabon bu ana sama yo sta bo ta shu sta ne boni bu ana sai sama hal kan wa ani wan song man hi ke omo jot to na halo bo ma de lai ha ya ke bu chirang di khana bai di ma bu khale an
0: Nadi, mana nak kau cycle lagi di Hindi by tamu kena.
1: Anmansung mantau mantah ini, mungkin tapi jadi bukan sungguh nasi.
0: Dakon, dakon hambai. Pada hanya hari sini takku kerazu, udapur pasing ni bos sahur mana kerengdi, kanadi. Pada yang zarawatik kroksano ya segi nelayan, sabu batang fi. Hello, lam sogo ti porka hamia paro.
2: Ang dugrani sarna mala sahar tonga ni jebu jima ta buku.
0: Eh.
2: Ma hukai mane rungdi rungdi. Ma kok tak lecha.
0: Hit kok.
2: Purungdi. Purungdi tai rungdi. Ma kok tak lecha.
0: Au hit mane let ta mun khana ba. Mane hitaya. Hit. Da ko hambai.
2: Buku
0: eh, tapi anu anu
2: macam tu
0: juga
2: buku.
0: Aw aw,
2: sering di mana pok ahit lagi aku tangkai.
0: Aw aw, dah kon hambai.
2: Hambai.
0: Awak zara seng hanya hai Simon lagi ka? Hit hermani, awo kaham ni bagai ni herma hai batong zaku tangkai. Piye bang, aku serai serai su yaman bagai nyomat sungu faham tak kerusi segi asa gini leh neng sabotong. Hello.
3: Hello, baik di bawah kami. Hanya siman surat saya canggol.
0: Aw surat siman.
3: Mau mana tak makok mana an muter ke wanita ku mana serendi teh serendi makok semua.
0: Suka yo, mana tu serendi hermani kok kelaya?
3: Mana kenari di kenari, kenari di kenari teh serendi mas.
0: Dah ko hambai. Pada kebangkung borok nosong Simon kah kanadi tay serung dihne. Pada tay kasih kanya segiak segiak sih na, bukan yang golos seng tay kasih seg alka kok dugo tanglay firan. Oh, hanya hai stress straying yang gay lan cawui tang piu kah. Tay tabung ni sengung tong mani, bohuzon hitayo tay bohuzon suka yo mani, apa bo akok tay ni kok borok tamung kanahne. Hei, bah serung di, kena di. Hema tu angke suka yo, hema tu serung di. Hei, ke kena di. Aku bo kelaya. Fadil hanya hai tak kerusi segi asa gini layan. Hello.
4: Hello.
0: Lam sogo di pulga hamia paro. Aw, sabun ko sagal di.
4: Kuai ni se.
0: Kuai. Aw, kuai ni sabun ka?
4: Nikil.
0: Nikhil Khwaini. Dako sari, bahu zan hitayo, bahu zan sukayo. Mani abai kok borok, abu ni kok borok tamang kena.
4: Mo, joto ni hamkrai, tei joto ni tong thok deh nani suk, ta joto ni suk.
0: Aau. Aau, tamang sing kumu takung ni bumong, chafi kera deang pong. Nikhil Khwai, bo paran sagardi.
4: Baijal ni.
0: Nikhil Baijal ni. Joto ni hamkrai ni bagi.
4: Aau
0: aau, dah aku tanya sahabat kita ni. Joto ni hamkrai.
4: Joto ni shock, mana joto ni kaham. Aau hai deh, mana aau.
0: Aau joto ni hamkrai, tapi joto ni tong thok. Aau tong thok pan hun mana? Belai belai kena hambai. Angka apa no? Egdom serai serai engzak suka ni apa no?
4: Hambai.
0: Hambai, ulo aku tanya kering fidi. Hadiah zarau belai belai kini sih tak kuk nikil, no belai na hambai angka apa nutai bos stress strain juga. Zat ni hamkrain bagi, zat ni tong thok ni bagi. Hayak apa khaksang mah ni pan mana khaksang mah bay tong thok.

0: Asingua naya.
1: Dako.
0: Or samong ni. Asingua naya hanir mani.
1: Aw, haya ke? Abu ya ke? Asingua naya.
0: Engkang ready kan kanya? Pula ni ni bagai.
1: Hello. Aus, apa yang kesakar tadi?
2: Kok buruk ni kamu kenai mandi ya nak?
1: Kenai mana? Kok buruk boh?
2: Ang bay Rumi Murasing.
1: Aus Rumi Murasing, apa yang kesakar tadi? Pula ni ni pun mung.
2: Abah nyokor ni mana? Hari dong bay.
1: Abah nyokor ni mana? Aus. Do sari Rumi Murasing bay resap sa?
2: Jorak eja yang ka.
1: Aw, Zora le?
2: Zora de saya ba.
1: Aw, Zora de saya ba engka.
2: Ibai.
1: Aw, dako.
2: Ibai.
1: Aw, hambai. Pajau zara wasung genorong ni kanatok zangmani kanatok tu samung zara wakanai tong di tay logi tong.